0: današnju šumu.
1: Здравствуйте, приветствую вас.
2: สวัสดีค่ะสหายนายธรณีโพธิ์พวกเราในธรณีนี้ขอส่งกำลังใจมาถึงท่านทุกคน
3: تحياتنا للأصدقاء النجوم يا ديت يجمعنا السماء
1: Salutări la toată lumea.
2: Bonjour tout le monde.
0: Shalom. Hola y saludos a todos. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Kaya baca mata, kita pas, lima bayas, lima seni. Audin dia, asyuri, dewasa, misye, shanti. Sampai tepi kumpa estis. Onam edagos komunikasi maveris. Betah, kita rasa maveris. Shalom.
2: Herzliche Grüße.